tingumbai Jesus tu Elijah, kebendar bisik ngelala sekedap perkara bersengkut pawat ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Judah, ianya Nabi ti pengabis saya terbilang, serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Orang Judah, ianya Nabi ti pengabis saya terbilang, serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah.

memastikan mereka mencipta sejarah muncul beregu lelaki pertama negara bergelar juara dunia. Luar negara, kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia mempergiat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha kami menyaksikan mereka mencipta sejarah muncul beregu lelaki pertama negara bergelar juara dunia. Luar negara, kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia mempergiat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia mempergiat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha

Alam Datuk Seri Arta Joseph Kur berkata pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan cerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Nino yang dijangka menguat. Alam Datuk Seri Arta Joseph Kur berkata pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan cerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Nino yang dijangka menguat. ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan cerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Nino yang dijangka menguat.

kuantau. Siapa program ini sepatutnya ruan ngatur aco dua minggu baru ya. Apa kata dengan cuti umum ngeraya kuantau. Siapa program ini sepatutnya ruan ngatur aco dua minggu baru ya. Apa kata dengan cuti umum ngeraya. Siapa program ini sepatutnya ruan ngatur aco dua minggu baru ya. Apa kata dengan cuti umum ngeraya.

Dau Yesus nanyo bala murid yo serta ngabas ati sidok. Nti sidok ngelala sapa yo nyok ti benar. Jesus mesti ngemuas ku ati yampu sebedau yo serta ngabas ati sidok. Nti sidok ngelala sapa yo nyok ti benar. Jesus mesti ngemuas ku ati yampu sebedau yo Jesus tu Elijah. Bisa megok ngumai Jeremiah. Tak kasiku ada bala nabi buat penyerup lama. Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John pembaptisa tang bala mayuh megok. Jadi Jesus mesti ngemuas ke hati yampu sebedau yang Jesus tu Elijah. Bisa megok ngumai Jeremiah. Tak kasiku ada bala nabi buat penyerup lama. Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John pembaptisa tang bala mayuh megok. Jadi ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John pembaptisa tang bala mayuh megok. Jadi

0: Telah nama apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari minggu ke 21 dalam musim selama tahun A kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Telah nama apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari minggu ke 21 dalam musim selama tahun A kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Tu dalam musim selama tahun A kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu.

jawapan Allah Ta'ala. Baca Injil, kita ingat berkena kau Jesus merik pita mission ke baru lebuh pintu kau ya. Lalu pintu neraka oleh ngalah ke aku dekat merik nuan kunci perintah surga. Lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Jadi itu kita mendak berkena kau Jesus merik jawapan Allah Ta'ala. Baca Injil, kita ingat berkena kau Jesus merik pita mission ke baru lebuh pintu kau ya. Lalu pintu neraka oleh ngalah ke aku dekat merik nuan kunci perintah surga. Lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Jadi itu kita mendak berkena kau Jesus merik lah ke aku dekat merik nuan kunci perintah surga. Lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Jadi itu kita mendak berkena kau Jesus merik

Kad. Perkara itu diakui presidennya Mesut Pezeshkian. Kad. Perkara itu diakui presidennya Mesut Pezeshkian. Kad. Perkara itu diakui presidennya Mesut Pezeshkian.

ka ngiri makni ka tua deka boleh berkatnya. Tua mesti ka masuk dalam bidang teka ka dikerja tua, barulah tua mendak berkat. Jadinya utai ka patut diperhati ke kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali jauh hari jalai Tuhan. Bama semua bisi ditulis Tuhan deka ngirip diperhati ke kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali jauh hari jalai Tuhan. Bama semua bisi ditulis Tuhan deka

ke malam tu di siraman ke kia tajak pen benung bersebun, okey. Setelah ke malam tu di siraman ke kia tajak pen benung bersebun, okey. Setelah ke malam tu di siraman ke kia tajak pen benung bersebun, okey.

nama-nama tayo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan. Ba penghidup kita itu. Jadi supa kita mendak takut kita mendak ngkerama lebuh kita pro kurang. Takut nao ge mit supa. Jadi nama kini ngkerama saman modern tu. Ngkerama tu ulih nyadi nama-nama tayo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan. Ba penghidup kita itu. Jadi supa kita mendak takut kita mendak ngkerama lebuh kita nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan. Ba penghidup kita itu. Jadi supa kita mendak takut kita mendak ngkerama lebuh kita

Ya. Oh, nombor dua. Nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulan yang nama penyadi dakik nuan dah. Nak genyak pulai ke penyakit. Medah utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat darimpu au. Anang sekali ngikat darimpu ngutai tik besenya. Leka jakuk basal kita nyak nang patut dikena kita. Ya. Oh, nombor dua. Nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulan yang nama penyadi dakik nuan dah. Nak genyak pulai ke penyakit. Medah utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat darimpu au. Anang sekali ngikat darimpu ngutai tik besenya. Leka jakuk basal kita nyak nang patut dikena kita. Anang ngasuh ngikat darimpu au. Anang sekali ngikat darimpu ngutai tik besenya. Leka jakuk basal kita nyak nang patut dikena kita.

kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Hidung ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Nua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Contohnya tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngelumbung niang Wilfred Sawang anak ranggu ke dekat diatur pagi 29/08/2026 inya hari dam muak ke malamnya. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngelumbung niang Wilfred Sawang anak ranggu ke dekat diatur pagi 29/08/2026 inya hari dam muak ke malamnya. Sawang anak ranggu ke dekat diatur pagi 29/08/2026 inya hari dam muak ke malamnya.